0811 45 116. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat di perjalanan, satu lagu dari Biz Korea featuring Lale Il Menino dengan Chris ya.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Ya, dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Untuk pagi hari, teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah hingga cerah berawan nih ya. Jadi kamu bisa beraktivitas dengan aman dan sangat amat produktif gitu, teman Pro 2 ya. Memasuki siang hari, ini juga masih dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Cimanuk, Pandeglang, Majasari, Cibeber, Ciomas, Pabuaran, Padarincang hingga Taktakan. Memasuki malam hari, teman Pro 2 masih berawan dan juga hingga dini hari masih cerah berawan. Untuk hari ini, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-95%. Dan ada sedikit peringatan dini, teman Pro 2, untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia, teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga cerah gitu ya. Jadi kamu kiranya dapat menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

kolaps 80-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: just listening. If someone cares to listen in.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput

0: perhatian, ternyata Philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, Philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Balik lagi teman berdua bareng BTB di Spada ya. Dan buat kamu mungkin dalam perjalanan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu yang sudah masuk di polling atau voting Instagram story kita ya. Dari battle antara Tulus versus Raim Laude dan juga versus Sal Priadi. Ini kayaknya kamu lagi tertulus-tulus hari ini teman Pro 2. Iya sih, karena Tulus sudah 4 tahun dan baru rilis Teh Hijau kemarin gitu kan. Jadi semangatnya lagi luar biasa banget di bagian hari ini teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita mulai dengan Teh Hijau gitu ya dari Tulus, dilanjut dengan Jatuh Suka dan ditutup dengan Manusia Kuat. Here we go teman Pro 2 buat kamu. We'll be right back.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan buat kamu yang mungkin ngerasa Gen Z, kok ngerasa Gen Z sih? Ya pasti Gen Z gitu kan. Emang ada yang ngaku-ngaku Gen Z? Enggak lah ya teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya kalau bagi sebagian Gen Z gitu ya, cara untuk melepas penat ini udah mulai berubah teman Pro 2. Kalau mungkin beberapa tahun belakangan itu biasanya kalau lagi stres banget, lagi pusing banget, banyak pikiran gitu ya, biasanya seringnya ke pesta, klub-klub gitu kan, atau ke acara-acara yang dianggap seru untuk bersenang-senang, sehingga rasa stresnya atau rasa pusingnya akan hal-hal duniawi itu bisa hilang sementara teman Pro 2. Tapi kamu sadar gak sih kalau sekarang tren-tren kayak gitu tuh udah mulai sedikit yang ngejalanin, dan justru udah rame dimana sekarang banyak anak muda terutama Gen Z yang memilih untuk berlari, nge-gym, pilates terus ya, sampai padel untuk mencari rasa lega itu sendiri. Karena secara gak langsung bagi sebagian orang untuk meluapkan emosi adalah dengan olahraga. Karena kan habis olahraga capek, jadi bisa istirahat dengan tenang teman Pro 2 ya. Dan karena memang kalau bagi sebagian orang gitu ya, aktivitas fisik juga membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih tenang, sekaligus gak menguras energi dan juga dompet seperti pergi berpesta. Ya coba bayangin aja sih, sekali ke pesta atau ke acara-acara seperti itu bisa lebih dari 500 ribu teman Pro 2. Tapi kalau cuma lari, ya murah banget gitu kan, gak perlu biaya apa-apa. Nah kita bakal bahas secara detail, kenapa sebetulnya anak-anak muda sekarang sudah mulai berubah gitu ya untuk stress reliefnya dibanding pesta-pesta gitu kan, ke klub malam, dan sekarang malah lebih rame ke yang lifestyle-nya lebih sehat gitu teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas setelah ini ditemenin sama satu lagu dari Adele dengan All I Ask.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas nih kenapa akhirnya anak muda atau Gen Z sekarang tuh makin selektif gitu untuk mencari-cari kesenangan. Karena perubahan ini juga terlihat dari sejumlah data di mana laporan European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs mencatat konsumsi alkohol, rokok, dan juga ganja pada remaja di Eropa menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang. Walaupun gak berarti semua Gen Z meninggalkan pesta atau alkohol gitu ya, tren tersebut menunjukkan semakin banyak anak muda yang mulai memilih cara yang lebih sehat untuk menghabiskan waktu, mengelola stres, dan juga mencari kesenangan. Dan standar keren juga semakin ikut bergeser nih teman Pro 2 ya. Jadi pengamat budaya populer Hikmat Darmawan juga menilai yang berubah ini bukan hanya aktivitasnya, tapi juga definisi tentang apa yang dianggap keren oleh anak muda di zaman sekarang. Jadi kalau dulu tuh ya, hal keren itu identik dengan hal-hal yang wah gitu kan, harus pesta, di klub malam, alkohol gitu kan. Nah sekarang komunitas lari, gym, yoga, bahkan hingga padel atau pilates gitu ya, ini tuh mulai menjadi ruang sosial baru sekaligus bagian dari identitas generasi muda di perkotaan teman Pro 2. Dan sekarang kita bahas gitu ya, kenapa sih sebenarnya bagi Gen Z penting banget untuk berolahraga di saat stres, dan apakah kamu juga menjadi bagian dari Gen Z yang sudah mulai berubah nih teman Pro 2?
1: Oh boy,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Balik lagi bareng Mati Bitu Malam Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas nih, bagi Gen Z, olahraga itu bukan cuma sekadar tren hidup sehat aja. Karena bukan cuma untuk mengejar tubuh yang ideal, karena memang aktivitas fisik membuat pikiran lebih tenang, suasana hati lebih stabil, dan juga tubuh terasa lebih ringan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan perasaan lega itu membuat mereka ingin terus kembali bergerak, bukan karena ikutan tren, tapi karena manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Nah, saat hike punya arti yang berbeda nih teman Pro 2. Jadi buat sebagian Gen Z, rasa hike ini tidak lagi identik dengan euforia sesaat kayak di klub-klub malam gitu ya. Nah, kini rasa itu justru datang dari tubuh yang lebih bugar, pikiran yang lebih tenang, dan energi yang muncul setelah berolahraga. Karena di tengah tekanan hidup yang semakin besar, olahraga menjadi salah satu cara baru gitu ya, untuk mencari kesenangan tanpa harus pulang dengan tubuh lebih lelah, dompet menipis, atau pikiran semakin penuh, teman Pro 2. Kalau kamu gimana teman Pro 2, apakah menjadi bagian dari Gen Z yang sudah mulai berolahraga, entah mau pilates, lari, nge-gym, dan sebagainya, atau justru kamu masih tipikal anak-anak Gen Z yang nge-club teman Pro 2 ya? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita, di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan balik lagi bersama BTB, sudah di TikTok to Deep Talk nih ya. Gak kerasa gimana aktivitas pagi hari ini. Semoga lancar dan juga kamu tetap dalam kondisi yang sehat ya teman Pro 2. Dan pagi ini aku mau bawa topik yang cukup penting gitu kan, karena dekat-dekat juga dengan wilayah kita dan membutuhkan perhatian khusus, yaitu tentang perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda nih teman Pro 2. Jadi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, kita tentu udah gak asing dengan keberadaan gunung api aktif ini. Dan kabar resmi paling mutakhir hari Rabu, di mana 8 Juli 2026, Badan Geologi Kementerian ESDM telah menetapkan status tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini berada pada level 3 atau siaga. Di mana kenaikan status ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak Kamis 2 Juli lalu, menyusul adanya lonjakan aktivitas magmatik yang cukup signifikan. Bahkan pada dini hari tadi, tepatnya pukul 00:11 waktu Indonesia Barat, gunung api ini dilaporkan kembali mengalami erupsi visual yang memicu kolom abu tebal. Menghadapi situasi alam seperti ini, aku mau mengajak kamu di teman Pro 2 untuk nggak panik, tapi mengedepankan logika, kesiapsiagaan, dan informasi yang pasti absah dan juga terverifikasi ini teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal bahas setelah lagu ini, so don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk ya. Dan kita bedah lagi nih ya aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini, di mana berdasarkan data seismik dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, berdasarkan rekaman instrumental pada alat seismograf, erupsi terbaru hari Rabu ini tercatat memiliki amplitudo maksimum hingga 44,4 mm. Di mana petugas di pos pengamatan juga mendeteksi adanya aktivitas kegempaan yang didominasi oleh 14 kali gempa hembusan, gempa harmonik, serta gempa tremor menerus. Hal ini menjadi indikasi ilmiah kalau suplai magma segar menuju permukaan kawah memang masih berlangsung secara aktif nih Teman Pro 2. Dan kalau misalkan secara visualnya, asap kawah teramati berwarna putih, kelabu, hingga hitam pekat dengan tinggi kolom berkisar 10 sampai 250 meter di atas puncak. Nah, di tengah peningkatan status siaga ini, BTB mau memberikan catatan penting nih Teman Pro 2 seputar seliweran informasi di media sosial. Karena belakangan ini beredar sebuah video hoax hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI yang diklaim memperlihatkan erupsi dahsyat Anak Krakatau dari atas dek kapal. Di mana PVMBG menegaskan kalau video itu adalah hoax alias berita bohong, dan faktanya hingga saat ini letusan yang terjadi masih bersifat fluktuatif berskala rendah sebagai bagian dari fase konstruksi pertumbuhan tubuh gunung. Makanya Teman Pro 2 ya, kita harus super bijak dan juga kritis dalam menyaring informasi. Jangan gampang menekan tombol share sebelum beritanya terverifikasi dari kanal resmi Magma Indonesia. Dan habis ini BTB bakal share batasan radius aman dan juga kesiapan petugas di lapangan ya Teman Pro 2. So stay tune terus.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masuk ke segmen yang paling penting banget nih. Ini sangat amat krusial untuk kamu Teman Pro 2 ya. Karena ini kita bakal membahas tentang protokol keselamatan dan juga langkah-langkah mitigasi di lapangan. Dimana Teman Pro 2, rekomendasi teknis resmi yang dikeluarkan oleh PVMBG menetapkan jarak aman atau zona larangan adalah radius 3 km dari pusat kawah aktif. Jadi beredarnya isu di media sosial yang menyebutkan kalau radius bahaya mencapai 5 km itu dipastikan tidak benar ya. Dan untuk masyarakat, wisatawan maupun pendaki dilarang keras melakukan aktivitas apapun di dalam zona lingkaran 3 km tersebut guna mengantisipasi ancaman lontaran batu pijar dan juga hujan abu lebat. Terus gimana dengan kesiapan aparat kita? Tenang Teman Pro 2 ya, gak usah panik. Karena koordinasi lintas sektoral ini berjalan sangat amat solid, di mana BPBD Provinsi Banten bersama dengan BPBD Pandeglang sudah meningkatkan kesiapsiagaan dengan mendirikan posko antisipasi darurat di wilayah pesisir. Dan untuk di sisi hukum dan juga keamanan, Polda Lampung bahkan sudah mengaktifkan Satgas Aman Nusa dan memperkuat posko bencana alam. Lewat Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara atau Polairud, patroli laut di Selat Sunda kini juga semakin diperketat di Teman Pro 2 ya, untuk memberikan imigrasi informasi langsung kepada para nelayan supaya tidak melaut sangat amat dekat dengan kawasan gunung. Dan langkah yang sangat amat sigap ini disiapkan supaya respon perlindungan terhadap masyarakat bisa digerakkan secepat mungkin kalau terjadi kondisi darurat. Nah, kita bakal bahas setelah ini Teman Pro 2, kalau dari kondisi ekonomi pesisir dan mungkin kamu mau pesan-pesan nih Teman Pro 2 ya, boleh banget kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Hey that I made you love me by Ariana Grande Teman Pro 2. Menemani kamu di penghujung TikTok to Deep Talk nih pagi hari ini Teman Pro 2 ya. Dan menariknya Teman Pro 2, walaupun status Gunung Anak Krakatau ini berada di level 3, otoritas pelayaran melalui KSOP kelas 1 Banten memastikan bahwa jalur transportasi laut dan juga aktivitas pelayaran niaga di Selat Sunda hingga saat ini dipastikan berjalan dengan aman dan normal, dengan catatan nahkoda wajib meningkatkan kewaspadaan navigasi. So sekarang kita intip yuk respon dari Teman Pro 2 di WhatsApp nih ya. Pertama ada dari Danu di Serang, katanya, "Bener sih kata perwakilan nelayan di berita, nelayan di Labuan Pandeglang terpantau masih melaut seperti biasa buat untuk memenuhi kebutuhan dapur. Mereka bilang udah terbiasa bersahabat dengan aktivitas Krakatau, yang penting harus selalu waspada." Bener banget lagi Danu ya. Karena memang aktivitas ekonomi warga dan juga pelayanan kesehatan di puskesmas sekitar pesisir dilaporkan masih berjalan dengan normal berkat modal kepercayaan terhadap pemantauan petugas selama 24 jam penuh. Terus ada lagi nih komentar dari Nisa di Pandeglang, katanya, "Alhamdulillah kalau kawasan Pantai Anyer dan Cinangka dinyatakan berada di zona aman oleh pemerintah. Jadi anak-anak yang lagi liburan sekolah tetap bisa menikmati pantai dengan tenang asal mematuhi arahan petugas." Bener 100% buat Nisa nih ya. Karena sikap tenang walaupun harus tetap waspada gitu ya. Ini yang harus kita butuhkan untuk kalau mau berlibur ya harus tetap waspada gitu kan ya. Dan kesimpulannya teman-teman Pro 2 ya, karena memang hidup berdampingan dengan kawasan Ring of Fire menuntut kita untuk memiliki literasi kebencanaan yang sangat amat matang. So, sini saatnya kita untuk menjaga kondusivitas ruang publik dengan tidak menyebarkan isu tsunami yang tidak berdasar, dan juga selalu pantau perkembangan terpercaya lewat kanal-kanal informasi, dan juga kamu bisa terus update informasinya melalui kanal berita kita di rri.co.id, karena sudah bisa dipastikan bahwa informasi yang disampaikan atau informasi yang diberikan itu sangat amat valid ya Teman Pro 2.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP memperkuat tata kelola program perumahan bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Langkah tersebut dilakukan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP dan percepatan berbagai program strategis pemerintah. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan anggaran memperbesar tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan berbagai program perumahan. Menurutnya, kesiapan kelola sumber daya manusia dan juga regulasi harus terus diperkuat.

Informasi lainnya teman Pro 2, film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature, di mana penghargaan tersebut diterima di ajang Dances with Films di LA 2026. Film garapan sutradara Brian L. Tan itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Mbappe, Messi dan juga Haaland memimpin daftar skor Piala Dunia 2026 dengan masing-masing mengoleksi 7 gol. Harry Kane berada tepat di belakang dengan 6 gol sehingga persaingan memperebutkan sepatu emas masih sangat terbuka. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita masuk sudah di sate siang, sudah di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu fansnya Big Bang ini, karena udah menunggu-nunggu gitu ya, menanti-nantikan kapan ya comebacknya gitu kan. Jadi dilansir dari laporan My Daily menyebut bahwa ketiga anggota Big Bang yang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli. Mereka juga menyebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Dan sumber dari industri musik juga turut mengonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan. Walaupun belum mengungkap jadwal kapan dirilisnya, lagu itu diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai. Dan karya paling update ini menjadi comeback pertama grup tersebut sejak merilis Still Life pada April 2022 lalu. Lagu itu menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggotanya T.O.P. Dan comeback kali ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Dimana tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar pada tahun 2017. Wah, ini buat kamu yang kemarin udah gak sabar gitu kan ya. Apakah Big Bang sudah keluar juga jadwal untuk war tiketnya Teman Pro 2? Karena kayaknya sampai detik ini belum ada informasi juga nih Teman Pro 2 ya. Kalau gitu, buat kamu yang udah kangen banget sama Big Bang, ini dia dengan Bang Bang Bang.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan ini.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

anakmu. Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Dian. Dian pengen dengerin Perahu Kertas dengan judulnya Make It Right. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Vicky. Vicky pengen dengerin Bragi featuring dengan Dudi Oris dengan Ulurkan. Okay. Dan selanjutnya datang juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Chapter One dengan The Subway. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Semi Simarangkir dengan Luka Yang Luas. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
3: Santai.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan masih bareng BTB juga. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Farhan. Farhan pengen dengerin Salma Salsabil yang judulnya Hachu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Dan terakhir ada lagi dari Vika. Vika pengen dengerin dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih ada waktu 20 menit lagi nih untuk request lagu terbaik. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Bantan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

Malu-malu, Indah Kus dan featuring dengan dia teman berdua menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi. Dari sore siang hingga sore ceria sampai jam 7 sore hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman berdua.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Salah satu kawan nomor radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor radio di santai siang. Ini aku Sarah Genevi bakal lanjut jadi teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ditemenin sama BTB, sekarang di siang hari yang mendung-mendung ini, aku Sarah Genevi bakal menemenin kamu teman nomor radio.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun 2, siapa di antara kamu yang belum makan, bingung milih makan apa gitu? Tahun 2 ini bisa jadi jadi yang makin lama ngabisin waktu istirahat ya gak sih tahun 2? Karena mikir mau makan siang apa tuh lama banget, udah nanya-nanya juga ke teman tapi gak ada yang ngasih rekomendasi gitu, jadi bingung. Terus kadang scroll-scroll aja deh ya di HP, ngeliatin makanan online kira-kira mau beli apa gitu. Cuma kadang ada makanan yang kamu pengen banget tapi gak ada online-nya teman Pro2. Itu yang kadang bikin, ya kenapa sih gak ada online-nya, kan kalau ada online-nya jadi gampang. Nah ini juga pernah dialami sama seorang cewek teman Pro2. Nah ini nih Ido, ini punya momen mengharukan nih teman Pro2. Jadi pernah mau mesen makanan gitu ya, tapi gak ada di aplikasi online. Dia bingung karena rumahnya tuh kayak agak-agak jauh gitu dan gak masuk ke dalam pengantaran online-nya itu teman Pro2. Tapi si cewek ini gak mau nyerah. Akhirnya searching lah ya nama restorannya apa gitu. Terus ada nomor HP-nya di situ, nomor restorannya. Akhirnya Do ini iseng lah nelpon ke sana teman Pro2 dengan ekspektasi, ya kalau bisa diantar seneng, kalau nggak bisa diantar juga ya udahlah ya. Tapi ternyata teman Pro2, owner dari pemilik restoran ini, ternyata setuju yang kayak oke deh nanti gue anterin teman Pro2, karena si cewek ini ternyata mesen makanan ini untuk berbuka puasa teman Pro2. Lokasinya emang agak jauh, jadi si cewek ini mesennya nggak satu, jadinya kayak oke deh mesen dua gitu kan. Nah ternyata sama ownernya ini langsung diantar teman Pro2 dan ada kan ngebagiin fotonya juga, ternyata dikasih buah juga. Aduh ini ownernya baik ya, udah nganterin jauh terus juga dikasih buah potong juga sebagai bonusnya gitu ya teman Pro2. Ini kayak momen langka banget. Nah kalau kamu sendiri, apakah pernah punya momen-momen so sweet juga teman Pro2? Boleh banget kamu sharing-sharing ke aku di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

92 FM, teman terbaik kamu. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

1 6,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, aplikasi pesan antar makanan online nih kayaknya gampang banget gak sih? Kayak ngemudahin kita untuk jajan, untuk beli makan gitu ya Tom Pro 2. Tapi ini ada yang unik Tom Pro 2, di Korea Selatan ini ada aplikasi yang nawarin pengalaman yang berbeda. Nama aplikasinya adalah Food Never Comes Tom Pro 2. Jadi aplikasi ini bisa apa ya, memungkinkan kamu memesan berbagai jenis makanan, minuman, jajanan gitu ya. Tapi pesanan itu gak akan pernah dimasak, gak akan pernah dibayar, ataupun gak pernah diantar teman-teman Pro 2. Karena namanya juga Food Never Comes ya, ya makanan gak pernah datang gitu teman-teman Pro 2. Jadi tampilan aplikasi ini mirip banget dengan aplikasi pesan antar makanan pada umumnya teman-teman Pro 2. Di sini kamu bisa milih restorannya, bisa lihat menunya, terus juga bisa mesen juga, masukin alamat pengiriman dan juga metode pembayarannya, sampai memantau kurir di peta teman-teman Pro 2. Tapi bedanya seluruh prosesnya ini ternyata cuma simulasi aja teman-teman Pro 2, dan berhenti sebelum transaksi benar-benar terjadi. Jadi ini katanya sih aplikasi ini bagian dari tren dopamine site Tom Pro 2 yang udah bisa dibilang booming di Korea Selatan. Jadi platform ini emang dirancang untuk ngasih sensasi menyenangkan aja waktu berbelanja, tapi ya kita gak usah ngeluarin uang gitu Tom Pro 2. Ini sesuatu yang unik dan juga berbeda ya. Kayaknya ada kepuasan tersendiri aja tuh kalau kita udah klik klik klik klik tapi ya gak usah bayar gitu ya Tom Pro 2.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: rumahnya.
1: Bisa gak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
3: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.
3: Waktunya sate siang.

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh. Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih di Santai Siang dan masih ditemani sama kesargannya V, Tahun Pro 2. Ini di luar tuh mendung ya, iya gak sih Tahun Pro 2? Aku kalau ngintip dari jendela studio tuh kayak gak ada cahaya matahari. Biasanya tuh siang-siangnya astagfirullah sekali panasnya. Tapi sekarang agak adem, jadi kayak aduh hujan gak ya, hujan gak ya. Ini jadi deg-degan juga, takut hujan gitu. Karena aku sendiri belum ngecek perkiraan cuaca juga gitu ya, apalagi update cuaca juga. Nah kalau di tempat kamu gimana Tom Pro 2? Apakah mendung juga, berawan atau gimana? Boleh banget kamu spill ke aku di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, mbah.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Terus 1,6 Ompro 2 Benten, teman terbaik kamu. Ompro 2 fase babak 16 besar Piala Dunia 2026 udah selesai ya. Ompro 2, 2 pertandingan terakhir Argentina versus Mesir dengan banyak dramanya ya. Ompro 2 yang akhirnya dimenangi oleh Argentina 3-2 dan juga Swiss versus Kolombia kalau nggak salah, Ompro 2 dari penalti 4-3 ya yang dimenangi oleh Swiss. Dan ya udah ada jadwal untuk pertandingan perempat final Ompro 2 yang nanti dimulai di tanggal 10 Juli. Jadi hari ini dan juga besok kamu bisa istirahat dengan normal dulu ya Ompro 2, gak usah begadang-begadang dini hari, tengah malam, dini hari atau subuh gitu ya. Karena ini perempat final sendiri dimulai di tanggal 10 Juli dan 3 hari sih, 10, 11 dan juga 12 Juli. Dan negara-negaranya juga udah ada jadwalnya sendiri ya. Nanti di tanggal 10 Juli ada Prancis versus Maroko, itu di jam 3 pagi gitu kan ya. Terus di tanggal 11 Juli itu ada Spanyol sama Belgia kalau nggak salah di jam 2 pagi. Terus di tanggal 12 ini ada 2 match, ada 2 pertandingan ya di tanggal 12 Juli nanti, Ompro 2. Ada Norwegia versus Inggris di jam 4 pagi, 4 subuh gitu kan ya. Terus Argentina versus Swiss di jam 8 pagi. Kira-kira dari 8 negara ini jagoan kamu siapa, Ompro 2?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: ム
1: orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Waktunya santai siang.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang ini kurang dari 1 jam ya, teman Radio. Tapi walaupun Santai Siang sebentar lagi selesai, aku bakal lanjut temenin kamu sampai sore ceria aja jam 7 malam nanti, teman Radio.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Hey,
1: atau yang kayak gini?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak

0: update apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.

0: ada Halimah.
1: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
3: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Satu lagu dari Boy Next Door, ya, Dok Dok Dok, nomor 2 yang hari ini war tiketnya nggak sih kalau nggak salah ya nomor 2, karena boy band Korea ini nanti bakal konser di Indonesia juga ya, yang nanti bakal ada di ICE BSD City kalau nggak salah di akhir tahun, kalau nggak salah di Desember, tapi aku lupa tanggal berapanya, tapi di Desember ya nomor 2 di tahun ini 2026. Dan banyak juga sih bulan depannya lagi di awal tahun 2027 ada konser K-pop juga, ada ENHYPEN dan juga Big Bang, yang wah, artis-artis K-pop memang lagi rajin juga datang ke Indonesia untuk konser. Jadi kalau ada tour dunia, Indonesia nih nggak pernah di skip ya. Ya ada sih beberapa yang gak masuk juga ya, tapi lebih banyak mayoritas mampir ke Indonesia sendiri nomor 2. Jadi ini nanti Boy Next Door konser di Indonesia ini jadi bagian dari emang tour Asia mereka, Boy Next Door Knock on Fall 2 nomor 2, yang katanya sih dimulainya jam 7 malam ya nanti konsernya, karena emang konser beda-beda sih, ada yang sore, ada yang malam juga gitu ya. Terus juga war tiketnya ini dibagi beberapa hari juga gitu, yang harinya kalau gak salah yang membership gitu ya nomor 2. Jadi kalau kamu misalkan punya membership nya ya bisa war lebih dulu, tapi kalau nggak punya membershipnya itu bisa di general sale juga. Jadi banyak 1001 cara untuk bisa menonton konser K-pop nomor 2, jangan khawatir. Tapi biasanya kalau ada konser K-pop terus juga tiketnya udah susah didapat gitu ya, jangan panik buying lah ya nomor 2. Biasanya juga ada mungkin day 2-nya gitu kan. Terus kalau misalnya kamu war tiket, kalau statusnya masih belum sold out gitu ya, itu kamu masih punya kesempatan. Jadi kalau misalkan kamu pas masuk ke war tiketnya, oh ternyata full book gitu kan, gak apa-apa, itu masih bisa punya kesempatan nomor 2 selama tulisan statusnya bukan sold out.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini film Toy Story 5 nih emang apa ya, bisa dibilang ada momen-momen so sweetnya, ada momen-momen yang bikin kita tersentuh juga ya teman Pro 2. Dan ternyata ini ada apa ya, bisa dibilang adegan yang dihapus teman Pro 2 aja di lewat buku The Art of Toy Story 5 ya. Ini terungkap ternyata tim kreatif ini sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mempertemukan lagi Jessie dengan pemilik lamanya alias Emily teman Pro 2 yang udah jadi nenek-nenek. Dan di situ niatnya gitu kan ya, si Emily ini bakal memperkenalkan boneka masa kecilnya kepada sang cucu teman Pro 2. Tapi ternyata ide itu akhirnya diubah dalam versi finalnya ya. Jadi Jessie justru tahu kalau Emily selama ini emang gak pernah ngelupain dia teman Pro 2 sebagai mainan masa kecilnya. Jadi menurut co-sutradara sekaligus penulis Toy Story 5, Kenna Harris sendiri, dan story artisnya gitu ya, Tessa Abrams sama Pro 2, keputusan ini ternyata diambil biar perjalanan Jessie ini gak lagi berpusat kepada rasa ditinggalkan sama Pro 2. Tapi akhirnya diubah jadi kesadaran kalau emang si Jessie ini tetap berarti meskipun hubungannya dengan Emily sudah berakhir sama Pro 2. Dan ini juga kayak diperkuat lewat momen ketika Jessie tahu kalau Emily bahkan menamai anak pertamanya dengan nama Jessie sama Pro 2. Aduh, aku mau nangis. Ini karena apa ya, ini jadi penutup emosional banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu ngikutin Toy Story dari sebelum-sebelumnya juga gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu yang udah nonton gimana teman Pro 2, nangis gak? Atau yang belum nonton kayaknya dibikin penasaran ya gak sih?

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Koperasi Merah Putih Kelurahan Umbul Tengah Kota Serang akan menjadi wadah pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat setempat. Pemerintah Kelurahan memastikan produk UMKM lokal menjadi prioritas utama dalam pengembangan koperasi setelah resmi diluncurkan pada 15 Juli 2026. Lurah Umbul Tengah Arifuddin mengatakan wilayahnya memiliki sejumlah potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, dua petinju Indonesia, Joshua Tony Martis Lahin dan Pangeran Februzzi Yolani, memastikan diri melaju ke perempat final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Selanjutnya, pada babak perempat final, Joshua akan bertanding melawan petinju Singapura, Dani Izak Muhammad Faiz. Sementara itu, Pangeran Februzzi Yolani akan menghadapi petinju Kazakhstan, Elior Rustamov.

0: Dan informasi yang terakhir, NCT 127 mengumumkan comeback dengan album studio ketujuh yang akan dirilis pada 24 Agustus 2026, menjadi rilisan pertama grup tersebut setelah sekitar 2 tahun sejak album Walk tahun 2024. Dan NCT 127 juga mengumumkan tour dunia kelima mereka bertajuk Neo City The Red Line yang dimulai di Seoul pada September 2026 dan akan mengunjungi sejumlah kota termasuk Jakarta. Sekian Hopro 2 sore ini dan tetap di Pro FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sekarang kamu udah di sore ceria. Masih ditemani sama aku, Sarah Ganevi, Tom Pro 2, yang bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau reminder untuk perkiraan cuaca hari ini untuk malam hari dan juga dini hari. Kalau kamu ada rencana mau nongki-nongki nanti malam gitu ya, teman Pro 2. Kalau dari BMKG sendiri, malam hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari apa ini? Hari Rabu ya, di tanggal 8 Juli 2026 ini bakal berawan. Sedangkan cuaca dini hari diperkirakan bakal cerah berawan, teman Pro 2. Jadi yang mau nongki-nongki malam kayaknya aman ya. Tapi kamu gak ada salahnya juga untuk nanti sebelum hangout sama teman-teman kamu, sebelum nongki sama teman-teman kamu, kamu cek juga update cuaca dari BMKG. Siapa tahu ada perubahan atau gimana-gimana gitu ya, teman Pro 2, biar gak zonk nanti udah di jalan tiba-tiba hujan gitu ya. Dan untuk kamu juga yang pengen spill gimana kondisi cuaca di sekitar kamu, nge-spill gimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget. Kamu chat aja ke aku di 081 11 45 1016.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan kita sebentar lagi bakal seru-seruan bareng dengan Nando Putra di Speak Bola. Teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran keseruan Speak Bola kali ini kayak mana gitu kan ya. Stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: Yo, welcome back lagi di Speak Bola teman kedua, dan kali ini kita bakal bahas hasil yang cukup mengejutkan banget khususnya buat gua ya. Portugal harus mengakhir perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol. Padahal teman kedua Portugal datang dengan skuad yang penuh bintang. Ada Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha sampai ke Rafael Leao. Tapi pada akhirnya mereka tetap gagal menembus pertahanan Spanyol nih teman kedua. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Portugal emang belum punya identitas permainan yang kuat atau justru Spanyol emang udah selangkah lebih mateng dibanding tim-tim lain di turnamen ini? Dan kayak biasa teman berdua, kita bakal bahas ini lebih lanjut bareng temen AI gua dari ChatGPT, Timmy. Stay tune di Speak Bola.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yo, masih di Speak Bola teman Pro 2, dan kali ini gue mau langsung tanya aja ke teman AI gue nih, Timmy. Tim, menurut lo kekalahan Portugal ini lebih karena kesalahan mereka sendiri atau emang Spanyol terlalu kuat nih buat dikalahin?
1: Kalau menurut gue, ini lebih karena Spanyol memang tampil lebih matang sih. Mereka tahu kapan harus menguasai bola, kapan harus menekan, dan kapan harus menurunkan tempo permainan. Portugal sebenarnya punya peluang, tapi mereka kelihatan kesulitan buat menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya. Bruno Fernandes nggak terlalu bebas. Bernardo Silva juga cukup terisolasi, sementara Ronaldo beberapa kali harus turun terlalu dalam buat nyari bola. Di sisi lain, Spanyol tetap main dengan identitas mereka. Penguasaan bola rapi, pergerakan tanpa bola jalan terus, dan mereka sabar nunggu momen buat nyerang. Menurut gue, kekalahan ini nunjukin kalau Portugal masih punya masalah yang sama. Secara individu mereka luar biasa, tapi sebagai tim, mereka belum sekompak Spanyol. Dan itu yang bikin Spanyol sekarang kelihatan lebih siap buat bersaing sampai akhir turnamen.
0: Kalau gue sih lihat Portugal sebenarnya nggak kalah dari segi nama pemain ya, Tim. Tapi mereka itu kalah nguasain jalannya pertandingan. Spanyol tuh enak banget mainnya kalau gue ngeliat. Pedri tenang banget pegang bola, Gavi juga larinya nggak ada habisnya. Terus Zubimendi juga bikin lini tengah mereka tuh tetap balance, tetap kuat. Belum lagi ada Lamine Yamal sama Nico Williams yang terus bikin repot nih pertahanan Portugal. Sedangkan Portugal kelihatan agak susah sih menurut gua buat berkembang. Bruno Fernandes jadi sering turun buat ngambil bola. Bernardo Silva juga nggak terlalu banyak dapat ruang. Dan Vitinha menurut gua nggak sebebas biasanya ya, karena langsung ditekan terus sama pemain-pemain Spanyol. Yang paling kelihatan sih Spanyol itu sabar. Mereka itu nggak buru-buru, muterin bola dulu, nunggu celah dulu, baru nyerang. Sementara Portugal itu lebih banyak ngejar bola dan capek sendiri menurut gue. Makanya skor 1-0 ini sebenarnya nggak nunjukin betapa dominannya Spanyol di pertandingan ini ya. Mereka emang lebih rapi, lebih tenang, dan lebih paham gimana caranya ngontrol pertandingan. Jadi buat gue, Spanyol sekarang bukan cuma kandidat juara, tapi mungkin tim yang paling meyakinkan sejauh ini di Piala Dunia 2026.
1: Gue setuju sih sama itu. Karena yang bikin Spanyol seram sekarang bukan cuma soal kualitas pemainnya, tapi mereka udah punya pola main yang jelas. Pedri bisa ngatur tempo, Gavi nggak pernah berhenti lari, Lamine Yamal berani duel satu lawan satu, terus Nico Williams juga bikin ancaman terus dari sisi sayap. Sementara Portugal menurut gue masih terlalu ngandelin momen individu. Mereka punya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, bahkan Ronaldo. Tapi pas ketemu tim yang mainnya serapi Spanyol, mereka jadi kesulitan buat bikin peluang bersih. Dan menurut gue itu yang jadi pembeda. Spanyol main sebagai satu tim, sedangkan Portugal kadang masih nunggu ada pemain yang bikin keajaiban. Kalau mereka bisa konsisten kayak gini, jujur aja Spanyol bakal jadi lawan yang paling gak pengen ditemuin sama tim-tim lain di fase berikutnya.
0: Terus ada satu hal lagi sih, Timi, yang menurut gue cukup emosional ya dari pertandingan ini. Bisa jadi ini tuh Piala Dunia terakhirnya Cristiano Ronaldo loh. Kalau benar ini jadi akhir perjalanan dia di Piala Dunia, ya yang kita harus akuin ya, sepak bola bakal kehilangan salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Dari bocah Portugal yang debut di tahun 2006 sampai sekarang masih jadi andalan timnas di usia yang menurut gue udah nggak muda lagi ya, itu luar biasa banget sih. Dan jujur, gue ngerasa Portugal juga lagi ada di masa-masa transisi sih. Mereka udah punya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos. Tapi tetap aja, sosok Cristiano Ronaldo itu masih punya pengaruh besar, baik di lapangan maupun di ruang ganti misalnya. Makanya kekalahan ini terasa makin berat. Bukan cuman soal Portugal tersingkir ya, Tim, tapi juga soal kemungkinan kita udah ngelihat pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia. Dan kalau emang ini jadi penutup perjalanan Ronaldo di Piala Dunia, menurut gua dia tetap pergi sebagai legenda ya, karena nggak banyak nih pemain yang bisa konsisten ada di level tertinggi selama hampir 2 dekade, Tim.
1: Gua rasa bakal susah banget sih nyari striker yang bisa punya pengaruh sebesar Ronaldo. Karena Ronaldo itu bukan cuma soal jumlah gol. Dia bisa bertahan di level tertinggi hampir 20 tahun, main di beberapa generasi Portugal, dan tetap jadi pembeda di usia yang bahkan udah lewat masa prime pemain kebanyakan. Sekarang memang ada Haaland, ada Mbappe, bahkan generasi baru kayak Endrick atau Julian Alvarez. Tapi buat nyamain konsistensi Ronaldo, itu tantangan yang berat banget. Bayangin aja, dari era Figo, terus main bareng Pepe, lalu sekarang satu tim sama Vitinha, João Neves, sampai Gonçalo Ramos, dia masih relevan dan masih jadi tumpuan Portugal. Menurut gue bakal ada striker hebat lagi di masa depan, pasti ada. Tapi untuk sosok yang bisa gabungin produktivitas, mental juara, umur panjang, dan pengaruh sebesar Ronaldo, jujur aja itu langka banget. Jadi mungkin pertanyaannya bukan siapa Ronaldo berikutnya. Tapi apakah kita bakal melihat pemain lain yang bisa punya perjalanan seikonik Cristiano Ronaldo?
0: Yes, teman Pro 2, obrolannya makin seru nih. Dan kita udah bahas dominasi Spanyol, masa depan Portugal, sampai ke pertanyaan besar. Apakah bakal ada striker Portugal yang bisa menyamai warisan Cristiano Ronaldo? Nah, menurut kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Apakah Portugal bakal kembali melahirkan sosok sehebat Cristiano Ronaldo? Atau justru era Cristiano Ronaldo bakal jadi sesuatu yang sulit terulang? Yes, I'm gone.

0: Yo, teman Pro 2 masih di Speak Bola ya. Dan kalau sebelumnya tadi kita udah ngobrolin kemungkinan ini jadi piala dunianya terakhir Ronaldo, sekarang kita bahas satu pertanyaan yang gak kalah menarik nih, teman Pro 2. Siapa sih yang paling berpotensi jadi wajah baru Portugal setelah era Cristiano Ronaldo berakhir? Karena jujur aja, Portugal nggak pernah kekurangan talenta menurut gua. Mereka punya Gonçalo Ramos yang naluri golnya bagus. Terus ada João Félix yang punya kreativitas yang tinggi juga. Terus ada generasi muda kayak João Neves yang mulai nunjukin kualitasnya nih. Tapi pertanyaannya, apakah pemain-pemain ini bisa ngangkat Portugal sampai level yang pernah dibawa sama Ronaldo? Atau justru Portugal kedepannya bakal lebih ngandelin permainan kolektif dibandingkan sosok superstar? Nah, Timmy, kalau menurut lo, siapa nih pemain Portugal yang paling berpeluang jadi ikon baru timnas dalam beberapa tahun ke depan?
1: Kalau gue sih ngelihatnya Portugal bakal berubah, Nandu. Mereka mungkin nggak bakal punya sosok sebesar Ronaldo lagi dalam waktu dekat, tapi kualitas pemainnya tetap menjanjikan. Gonçalo Ramos punya insting gol yang bagus, João Félix masih punya talenta luar biasa kalau bisa nemuin konsistensi, terus João Neves juga kelihatan bakal jadi pemain penting buat Portugal beberapa tahun ke depan. Tapi jujur, yang paling menarik buat gua justru bukan siapa penerus Ronaldo, melainkan gimana Portugal membangun identitas baru mereka. Karena selama hampir 2 dekade, semua serangan Portugal pasti ujung-ujungnya mengarah ke Ronaldo. Sekarang mereka harus belajar menang tanpa selalu bergantung sama satu pemain. Dan menurut gue, itu bakal jadi tantangan terbesar Portugal setelah era Cristiano Ronaldo benar-benar berakhir. Kalau berhasil lewat masa transisi ini, Portugal tetap bisa jadi salah satu tim kuat di Eropa. Tapi kalau enggak, mereka bisa kehilangan identitas yang selama ini dibangun bareng Ronaldo.
0: Dan kalau ngomongin masa depan sepak bola, teman Pro 2, gua rasa kita juga lagi ngelihat lahirnya generasi baru nih, bukan cuman dari negara Portugal ya. Dari negara Spanyol juga salah satunya jelas ada Lamine Yamal. Di usia yang masih sangat muda, dia udah main tanpa rasa takut, dribblenya juga keren, visi mainnya juga udah matang menurut gua. Dan yang paling penting, dia itu di mata gua kelihatan pede banget, nyaman banget nih main di pertandingan besar. Makanya gue paham kenapa banyak orang mulai bilang kalau Lamine Yamal bisa jadi salah satu wajah sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi dia berkembang di Spanyol ya, yang sistem permainannya jelas dan didukung pemain-pemain kayak Pedri, Gavi, sampai ke Nico Williams. Tapi menurut gue tantangannya sekarang adalah konsistensi sih, teman Pro 2. Karena jadi pemain berbakat itu satu dari banyak hal, tapi bertahan di level tertinggi konsisten selama belasan, bahkan puluhan tahun ya, kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, itu cerita yang berbeda buat gue. Jadi menarik banget buat ditunggu ya, apakah Lamine Yamal benar-benar bisa jadi superstar nih di generasi berikutnya, atau justru bakal muncul nama lain yang belum kita duga saat ini.
1: Setuju sih. Dan menurut gue, Lamine Yamal sekarang ada di posisi yang mirip kayak Ronaldo muda dulu. Bakatnya udah kelihatan banget, mentalnya juga berani. Bahkan di laga besar, dia tetap pede minta bola dan bikin perbedaan. Tapi ya, perjalanan masih panjang. Ronaldo nggak cuma hebat karena talentanya, tapi karena dia bisa konsisten di level tertinggi hampir 2 dekade. Itu yang susah ditiru. Yang jelas, sepak bola selalu punya regenerasi. Dulu kita nikmatin era Ronaldo dan Messi, sekarang mulai muncul nama-nama baru kayak Lamine Yamal, Mbappe, Haaland, sampai pemain-pemain muda lainnya. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, kita bakal bilang, oh ternyata kita lagi nyaksiin awal perjalanan legenda baru sepak bola dunia. Makanya menarik banget buat ngikutin Piala Dunia kali ini, karena bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga soal siapa pemain yang bakal jadi wajah sepak bola dunia berikutnya.
0: Oke, teman Pro 2, menarik banget ya obrolan kita di hari ini. Dari dominasi Spanyol atas Portugal, kemungkinan berakhirnya era Ronaldo di Piala Dunia, sampai munculnya nama-nama baru kayak Lamine Yamal yang digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan sepak bola dunia. Nah, menurut kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Siapa nih sosok yang paling berpotensi jadi wajah baru sepak

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, setelah tadi seru-seruan di Speak Bola bareng dengan Nandu Putra, ya sekarang balik lagi ditemani sama aku, Sarah Ganevi, di sore ceria, teman berdua.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Gua kasih macam beli izole.
1: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di sore ceria hits level. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hampir 2 jam kesempatan kita teman Pro 2 di sore ceria hits level. Aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang pengen request gitu ya, jadi aku muterinnya lagu-lagu di tahun 2015 sampai tahun 2020. Di luar tahun itu belum bisa aku puterin dulu. Mungkin nanti dijaga malam bisa request lagi ya sama Pro 2. Jadi yang mau request di sore ceria hit shuffle bisa WhatsApp aku di 081 11 45 101 6.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

film-film Indonesia aja yang makin terkenal di dunia internasional tahun Pro 2 karena ada salah satu aktor Indonesia yang balik lagi nih ya tahun Pro 2. Ini kayak keren banget tahun Pro 2 karena menunjukkan auranya di perfilman internasional tahun Pro 2. Jadi ada Iko Uwais yang kali ini dipercaya memerankan tokoh antagonis utama. Wah, keren banget ya Tom Pro 2. Jadi di sini Iko Uwais bakal jadi tokoh antagonis utama untuk film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread Tom Pro 2. Wah, ini gokil banget ya. Jadi di film ini nanti Iko bakal berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial Tom Pro 2. Wah, gokil banget ya. Dan nanti di sini katanya bakal aksinya Iko sendiri bakal mendapat perlawanan dari seorang air marshal sendiri yang bernama Gu Choyang kalau nggak salah Tom Pro 2, yang nanti bakal diperanin sama Aston Chen. Dan dengar-dengar sih ya, film ini nanti juga bakal tayang di Indonesia di bulan Agustus 2026. Tapi aku sendiri belum ngeliat nih film-film coming soon yang bakal ada di bioskop Indonesia. Tapi kalau ada kayaknya bakal keren banget nggak sih Tom Pro 2?

0: darla. Acostategui.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio masih di sore ceria Hit Shuffle ya. Ini ada yang request dari Tom Radio, ada dari Ninda yang katanya pengen request lagunya Jessie Lucy yang terlalu tinggi, ada enggak Sar, buat temenin perjalanan sore sebelum pulang. Oke, ada kok Jessie Lucy, tenang aja, masuk di sore ceria Hit Shuffle ya. Ini karena lagu tahun 2020. Terus juga ada dari Anastasia yang katanya pengen request lagunya siapa nih? Brisia Jodi, yang mana aja yang penting masuk ke Hit Shuffle. Oke. Ya jadi teman-teman, untuk kamu yang mungkin juga gak tahu nih, gue mau request lagu ini tapi ini tahun berapa gitu kan, atau mungkin kamu ada terserah deh lagunya yang mana aja tapi dari penyanyi ini, nah itu juga bisa ya teman-teman. Nanti aku yang cariin lagunya ini masuknya di tahun berapa, apakah masuk di Hit Shuffle atau enggak gitu ya teman-teman. Tinggal WhatsApp aja di 081 11 45 1016.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

Salah satu koma enam Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Radio sekarang udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle. Jadi ya sekitar sekarang udah jam 6 lewat 25 menit, ya sekitar 35 menit lagi kebersamaan kita Tahun Radio. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, bisa banget ya chat ke aku di 081 11 45 116, karena aku masih bakal terus puterin lagu-lagu requestan kamu.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat

Cobek, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah

0: menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Itu lagu dari Day 6 nomor 2. Ini salah satu lagu hits mereka juga. Dan kalau ngomongin soal Day 6 ya, ini kayaknya member-membernya multi talenta banget ya, karena salah satu anggota dari grup band ini nomor 2, yang K, ini katanya mau comeback sebagai soloist dan ngerilis full album keduanya nomor 2. Aku lupa judul full albumnya apa, yang guys kalau nggak salah ya, Toho Pro 2. Nah ini jadi salah satu kabar yang bikin happy juga kalau kamu ngefans banget sama Day 6, alias kamu adalah seorang My Day ya, Toho Pro 2. Jadi di sini setelah sekian lama yang kayak sendiri comeback sebagai soloist gitu ya, hampir 2 tahun dia terakhir tuh ngerilis tuh di tahun 2023 atau 2024 lah, sekitar-sekitar tahun segitu Tom Brodua terus aktif lagi sebagai member dari Day 6 sendiri ya. Kalau gak salah yang kayak ini megang bass kalau gak salah di Day 6 sendiri ya, terus akhirnya waktu itu solo dan ternyata banyak juga yang suka yang kayak sebagai soloist. Dan teasernya juga udah keluar Tom Brodua, kalau boleh spill gitu ya. Jadi di teaser itu tuh kayak ada wajahnya yang kayak sendiri yang kayak pecah menjadi beberapa bagian di antara serpihan kaca. Terus di samping itu ada tulisan apa, ada kunci yang tulisannya YK nomor 2. Mungkin ini inisialnya yang kayak sendiri gitu ya. Dan katanya sini melambangkan musik barunya Young K yang katanya bakal membuka hati para pendengarnya. Masa sih? Ya kita tunggu aja Tom Brodua, karena full albumnya sendiri bakal dijadwalin rilis di bulan ini di tanggal 27 Juli nanti.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio ini udah mau jam 7 malam yang artinya aku sampai di sini nemenin kamu teman Radio karena nanti bakal dilanjut seru-seruan bareng dengan Rama. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu ya teman Radio mau puyang. Untuk kamu yang lagi di jalan pulang juga hati-hati di jalan, yang udah sampai di rumah di kosan selamat beristirahat teman Radio karena Radio FM Banten masih bakal terus jadi teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, laga Argentina kontra Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola. Gelombang protes itu terjadi setelah keputusan VAR menganulir gol Mesir. Dan sejumlah penggemar hingga jurnalis internasional mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut karena dinilai menjadi titik balik kemenangan dramatis Argentina.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film tersebut akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026 dan melansir dari Variety, perfilman ini tersebut lebih cepat dari rencana awal yang menetapkan penayangan pada Oktober.

0: Beralih ke informasi terakhir, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis dengan fokus pada artificial intelligence, pendidikan, dan energi untuk mempererat kerjasama bilateral. BRIN menilai kolaborasi AI harus menghasilkan talenta, inovasi lokal, serta regulasi yang mendorong pemanfaatan teknologi secara etis. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: kabar kembali bareng sama kita berdua tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
1: Jadi pertengahan minggu nih, betul, hari Rabu tanggal 22. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
1: Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
0: Aduh.
1: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira, mm-hmm, ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga.
0: 5 sih, harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Gak ada bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Pak Dua FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman berdua tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di RRI Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gemar suara di
0: band. Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando
1: main drum.
6: Saya Uji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Sesimpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, yang kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama
0: sih. Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
3: Nah, mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
2: Perlu bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikitan. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Adegan film. Ini
3: ya bisa seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
6: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
6: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
6: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
6: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insyaallah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke.
1: Right.
0: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes, kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Yeah.
1: Album perdana berjudul Menang Untuk Kalah.
2: Yes. Yes.
0: Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oke.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11.
6: Memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: Okay. 9 lagu. Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Jadi
5: ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami.

0: sih.
1: Bener sih.
2: Bagus banget. Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya benar benar.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
2: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
2: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
2: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
2: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Kita
2: nyusun itu insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
2: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau
2: ada masalah.
0: Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
2: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
2: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
2: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romain Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
2: Dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
2: gitu,
0: sih.
2: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
2: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
2: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
2: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya mana gitu lagi.
2: Oh enggak.
0: Oke.
2: Enggak gitu. Yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
2: dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren.
3: Bagus banget. Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Nanti jadi tukul. Ntar jadi tukul.
2: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
2: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
4: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
4: masih ya, gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
2: Sorry. Kasih kafeinnya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat Ngobrol 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu lagu. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira mau bercanda. Iya.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Oh, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Itu apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh diskon. Enggak,
3: ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih. Percaya.
0: Kelihatan benar.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah Telak yang caur banget
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Kenapa caur? Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Udah dengar. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
6: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh, siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
6: Kayak gitu.
3: Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh, siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke, okay, oke.
3: Terus
0: okay,
3: ada ini juga apa?
2: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
2: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
2: Bukan lambang petir merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan
3: ya, teman-teman. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petirnya
0: gitu. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh, iya.
0: Gitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
1: Alright. Dan kalau misalkan itu Mampro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
1: Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
1: Oh, iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Enggak ngerepotin. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
0: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
1: Di bioskop.
2: Nobar ya, kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
0: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
0: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, dengan beragam obrolan dan juga informasi, dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita bakalan panjang banget ya teman Pro 2, tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 8 Juli ya 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam, Rama bakal bawain informasi terkini teman Pro 2. Penting maupun gak penting, biasanya kita bahas di malam hari ini ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam, kita akan curhat-curhatan di sesi cerita penutup hari ini. Temanya apa? Kita ikutin aja obrolan pada malam hari ini ya. Jadi, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita masuk ke segmen Music and Info. Dan informasi pertama teman Pro 2, Rama sih pengen nanya gitu ya ke kamu semua. Kalau misalkan lagi cari kerja tuh biasanya buka lowongan kayak LinkedIn atau Jobstreet gitu gak sih? Nah kali ini ada lowongan yang levelnya beda banget teman Pro 2. Yang lagi buka rekrutmen tuh bukan perusahaan teknologi atau startup, tapi Buckingham Palace ya, alias Istana Kerajaan Inggris. Mereka lagi mencari seorang videographer dengan gaji yang fantastis banget teman Pro 2, mencapai 52 ribu pound sterling per tahunnya. Jadi kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 1,2 miliar ya. Tapi jangan bayangin kerjanya cuma pegang kamera HP doang ya teman Pro 2. Nantinya ya videographer ini bakal mendokumentasikan berbagai kegiatan resmi Raja Charles III dan Ratu Camilla ya. Jadi sekaligus membuat konten foto, video yang bakalan dipublikasikan di media sosial resmi keluarga kerajaan. Mulai dari Instagram, X sampai YouTube ya teman Pro 2. Nah menariknya lagi nih, ini juga jadi bukti kalau keluarga kerajaan Inggris juga makin serius gitu ya mengikuti perkembangan zaman. Mereka ingin tampil lebih dekat dengan masyarakat lewat konten digital yang lebih segar dan juga relevan, terutama untuk menjangkau generasi muda di seluruh dunia ya. Jadi sekarang bukan cuma konten kreator aja yang dituntut jadi kreatif, bahkan kerajaan juga ikut berlomba gitu ya membangun eksistensi di media sosial. Soal fasilitas teman Pro 2 gak kalah menarik, karena selain gaji yang bikin geleng-geleng kepala tadi gitu ya, kandidat terpilih bakal mendapatkan 25 hari cuti tahunan, makan siang gratis, bukan MBG tapi sampai kontribusi dana pensiun sebesar 15% dari pemberi kerja gitu ya. Dan ternyata lowongan yang dibuka tuh bukan cuma videographer aja, Buckingham Palace juga sedang mencari screening manager, head of finance, hingga sous-chef ya. Jadi teman Pro 2, dari kabar ini kita bisa lihat juga ya kalau institusi yang udah berdiri ratusan tahun pun terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi media dan media sosial gitu, yang artinya kemampuan digital dan kreativitas sekarang makin dibutuhkan dimanapun, bahkan sampai ke lingkungan pekerjaan dan juga kerajaan teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan kita beralih sedikit kali ya informasinya seputar Piala Dunia nih, mumpung lagi hype-hypenya banget. Kalau emang seharusnya dunia sepak bola jadi tempat orang buat menikmati pertandingan dan juga mendukung tim favorit gitu ya, sayangnya masih ada aja oknum yang justru membawa tindakan diskriminatif ke dalam stadion nih, teman Pro2. Kali ini streamer dan juga kreator konten IsoSpeed kembali menjadi sasaran dugaan aksi bernuansa rasis saat melakukan real live streaming gitu ya di pertandingan timnas Argentina pada Piala Dunia 2026 semalam banget nih. Nah, insiden itu terjadi usai kemenangan dramatis Argentina atas Mesir, teman Pro2. Saat sedang melakukan siaran langsung dari tribun, seorang supporter yang berada di bagian atas itu terlihat menirukan gestur seperti monyet gitu ya ke arah Speed, yang di waktu yang sama terdengar juga beberapa pendukung lain melontarkan hinaan. Yang bikin miris lagi nih, teman Pro2, ini bukan kejadian pertama ya, karena pada pertandingan Argentina melawan Cape Verde sebelumnya, Speed juga sempat menerima hinaan dari seorang supporter yang menyuruhnya pergi gitu ya, istilahnya, teman Pro2. Dan rangkaian kejadian ini pun akhirnya mendapatkan perhatian serius dari FIFA. Nah, FIFA menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindakan rasis yang dilakukan oleh para supporter. Nah, dalam pernyataan resminya, FIFA tuh menegaskan bahwa mereka mengutuk segala bentuk rasisme, ujaran kebencian, maupun diskriminasi, teman Pro2. Menurut mereka, perilaku seperti ini tentunya nggak bisa dapat tempat di sepak bola ya, terutama di ajang Piala Dunia maupun kehidupan sehari-hari juga. Nah, buat yang belum tahu, teman Pro2, ISO

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info Teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke kabar selanjutnya, karena band punk asal Bandung gitu ya, namanya Sukses Lancar Rezeki, atau yang akrab disingkat SLR. Mungkin kamu terbiasa gitu ya melihat lagu-lagunya yang absurd. Dan kebetulan mereka juga masih sekolah ya Teman Pro 2. Nah, lewat akun media sosial resminya, mereka baru aja mengumumkan bahwa sang drummer bernama Bum Bum itu resmi mengundurkan diri dari band terhitung sejak 5 Juli kemarin Teman Pro 2. Alasan dibalik keputusan ini ternyata cukup sederhana ya, tapi patut diapresiasi juga karena Bum Bum memilih untuk memprioritaskan pendidikannya karena sekarang udah masuk kelas 12 katanya. Dan kita tahu sendiri ya, di fase ini biasanya persiapan menuju kelulusan dan menuju jenjang berikutnya yang memang membutuhkan fokus yang lebih besar lagi. Dalam pernyataan resminya juga, SLR menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah dibicarakan baik-baik termasuk bersama orang tua Bum Bum. Nah, mereka pun menghormati pilihan itu dan tentunya mengucapkan terima kasih gitu ya atas semua dedikasi, energi, dan perjalanan yang udah dilalui bersama selama Bum Bum menjadi bagian dari band ini gitu. Nah, kadang emang hidup itu soal menentukan prioritas ya. Ada masanya ngebut di atas panggung, ada juga masanya ngebut ngejar cita-cita di bangku sekolah. Dan dua-duanya sama-sama keren kalau emang dijalaninya dengan penuh tanggung jawab ya. Semoga sih Bum Bum sukses ya menyelesaikan pendidikannya, terus ngejar mimpi yang diinginkan, dan siapa tahu bisa kembali lagi gitu menggebrak panggung yang dengan cerita baru tentunya. Sementara SLR, semoga perjalanannya juga bermusiknya juga terus lancar dan tetap berkarya ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Tepatnya kita di penghujung segmen Music and Info. Untuk kamu teman Pro 2, pernah gak sih ngerasa waktu masih kecil tuh rasanya gampang banget ketawa gitu ya? Hal-hal receh dikit aja tuh tentunya udah bikin ngakak. Tapi makin bertambah umur, rasanya senyum dan ketawa tuh makin mahal gitu ya. Karena ternyata hal itu bukan cuma perasaan aja teman Pro 2. Ada risetnya nih dari Stanford Graduate School of Business yang melibatkan sekitar 1,4 juta responden dari 166 negara. Hasilnya menemukan fenomena yang disebut the humor cliff gitu ya, atau tebing humor. Nah, peneliti melihat bahwa frekuensi seseorang tersenyum dan juga tertawa itu mulai menurun cukup tajam saat memasuki usia sekitar 23 tahun. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Nah, salah satu alasannya karena di usia tersebut tuh banyak orang mulai memasuki fase baru dalam hidupnya. Ada yang baru lulus kuliah, ada yang mulai bekerja, ada juga yang ngejar karir nih, atau mungkin lagi belajar mandiri, ya apapun itu ya teman Pro 2 ya. Jadi tanggung jawabnya bertambah, target mulai berdatangan, dan tanpa sadar muncul tekanan untuk terlihat lebih serius, belum lagi harus profesional gitu ya kalau kerja, dan tentunya dianggap harus lebih kompeten nih. Akhirnya, waktu untuk menikmati hal-hal sederhana atau sekedar tertawa lepas aja tuh jadi semakin kurang. Nah, yang lebih mengejutkan lagi teman Pro 2, penelitian itu juga menyebutkan kalau rata-rata orang dewasa itu membutuhkan sekitar 10 minggu gitu ya untuk tertawa sebanyak yang bisa dilakukan seorang anak kecil hanya dalam satu hari aja. Jadi kebayang nggak betapa jauh perbedaannya? Padahal ketawa itu nggak bikin kita jadi kurang dewasa ya. Justru kadang di tengah rutinitas yang padat, ngobrol sama teman atau dengerin lagu favorit, atau mungkin menikmati momen-momen kecil itu bisa jadi cara sederhana buat mengembalikan semangat. Kalau Rama sih masih mempertanyakan gitu ya perihal penelitian ini, karena biasanya jahatnya kita, tiap orang kesandung gitu, tiap kita ngeliat orang kesandung, kita masih ketawa ya teman Pro 2, ngaku siapa yang kayak gitu juga.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 setelah segmen Music and Info dari jam 8 sampai jam 9 malam. Artinya udah masuk sekitaran jam 9 ya, kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang satu status hubungan yang sering banget gitu ya bikin orang bilang kuat-kuat ya ke kamu gitu istilahnya. Yaitu adalah long distance relationship atau LDR gitu ya. Emang kalau ngomongin LDR tuh lumayan unik teman Pro 2, hubungan ini tuh gak kekurangan rasa sayang tapi sering kekurangan sinyal lebih tepatnya ya. Misalkan ya mau ketemu yang datangnya malah emoji teman-teman berdua. Mau quality time lagi lebih lama gitu ya. Ya bisanya sambil video call aja gitu ya. Gak bisa langsung ketemunya kalau LDR. Nah dibalik candaan itu teman berdua, emang LDR tuh merupakan bukti bahwa hubungan bukan cuma soal sering bertemu aja, melainkan soal bagaimana dua orang tetap memilih satu sama lain meski dipisahkan sama jarak gitu ya. Karena ada yang bilang nih LDR karena beda kota, ada juga yang karena kerja gitu ya, ada yang karena kuliah, ada juga yang beda pulau, bahkan beda negara teman Pro 2. Tantangannya jelas lebih besar, tapi bukan berarti mustahil dijalanin ya. Jadi kalau cinta cuma kuat saat dekat aja, mungkin yang diuji itu bukan jaraknya ya, tapi komitmennya nih teman Pro 2. Nah, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar LDR teman Pro 2, Rama mendapati request pada malam hari ini dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagu terbarunya Tulus ya, berjudul Teh Hijau. Ini merupakan single terbarunya. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar LDR. Jadi pejuang LDR itu emang penuh warna ya. Kalau kita bahas suka dukanya, ya setiap pertemuan emang pastinya kerasa spesial ya. Hal-hal sederhana seperti makan bareng, jalan-jalan sore, atau mungkin sekedar duduk berdua gitu ya, jadi kerasa anget banget, berharga banget, karena jarang banget terjadi gitu ya. Nah selain itu, pasangan LDR biasanya belajar menghargai waktu juga teman Pro 2. Mereka nggak bisa asal ketemu, jadi setiap momen tuh benar-benar dimanfaatin gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, atau dukanya juga gak sedikit banget nih sedih-sedihnya. Kalau misalkan lagi capek, yang dibutuhkan tuh bukan cuma pelukan gitu ya, tapi yang bisa dilakukan hanya video call. Kasian sekali ya. Nah saat ulang tahun, atau mungkin wisuda, atau mungkin lagi sakit. Wah lagi sakit tuh krusial banget teman Pro 2. Biasanya tuh pasangan belum tentu bisa ada di samping. Dan yang paling sering terjadi, kangen tuh biasanya gak bisa langsung diobatin gitu ya, kalau misalkan jadi LDR kayak gitu. Jadi LDR itu bukan tentang siapa yang paling kuat menahan rindu sih sebenarnya, tapi siapa yang tetap bertahan meski rindu itu terus datang. Asik.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan banyak yang bilang LDR tuh justru membuat hubungan lebih matang. Nah pertanyaannya jadi kenapa gitu ya? Karena ya komunikasi menjadi senjata utamanya. Gak cuma mengandalkan tatapan mata atau ketemu langsung aja teman Pro 2. Semua tuh harus dibicarakan dengan jelas gitu ya. Kepercayaan juga biasanya jadi pondasi nih. Kalau sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit overthinking, ya hubungan bakal cepat lelah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi minusnya, komunikasi lewat chat juga rawan salah paham. Pernah gak sih teman Pro 2 ngerasain kayak gitu ya? Pesan yang dibaca tanpa ekspresi seringkali ditafsirkan berbeda. Makanya di hubungan LDR, kata-kata sederhana seperti lagi sibuk ya, semangat, nanti kabarin ya kalau udah selesai, itu bisa terasa jauh lebih berarti gitu ya. Jadi dalam LDR sinyal boleh putus, komunikasi jangan ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita seputar LDR, teman Pro 2, Rama mendapati request pada malam hari ini dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Enggi Carvalho yang Merelakan. Alasannya karena katanya lagu ini mengajarkan kita bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Waduh, galau sekali ya Lara. Oke lah, langsung aja tanpa basa-basi teman Pro 2.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kota ini tak sama tanpamu by Nadif Basalamah ya. Itu menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini teman Pro 2. Dan selalu ramai ingatkan nih sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar LDR. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016 untuk menemani obrolan. Karena ada pro kontranya nih, bilang seputar LDR katanya bisa langgeng apa enggak sih? Nah emang pertanyaan ini sering muncul banget ya teman Pro 2. Ada yang bilang LDR itu cuma nunda putus, tapi ada juga yang membuktikan kalau LDR tuh bisa berakhir di pelaminan ya. Ya sebenarnya bukan karena jarak yang menentukan juga sih biasanya. Ada pasangan yang tinggal satu kota, tapi tentunya jarang komunikasi ya teman Pro 2. Ada juga yang beda pulau, tapi ya setiap hari saling memberi kabar dan saling mendukung gitu. Hubungan yang sehat tuh bukan diukur dari seberapa dekat lokasinya sih, tapi teman Pro 2, tapi tentang seberapa besar usaha kedua belah pihak untuk tentunya menjaga hubungan ya teman Pro 2. Karena cinta itu bukan soal Google Map, tapi soal arah yang sama nih. Jadi selalu ingat teman Pro 2, jarak cuman angka, yang bikin jauh itu kalau salah satu berhenti berjuang. Jadi jangan sampai berhenti berjuang ya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan pada malam hari ini kamu sambil ditemenin sama lagunya 420 ya, berjudul Mangu, ini featuring Carita Utami, teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar LDR ya. Jadi buat kamu yang sedang menjalani LDR, emang ada beberapa tips gitu untuk bertahan dalam hubungan LDR ya. Seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian kali ya. Yang pertama, jangan memaksakan komunikasi 24 jam teman Pro 2. Yang penting sebenarnya bukan seberapa seringnya, tapi seberapa kualitasnya, karena itu berpengaruh sekali ya. Yang sering main belum tentu emang kualitas hubungannya bagus sih, kalau Rama lihat gitu ya. Terus yang kedua, ya tentunya ya, saling memberi kabar tanpa harus diminta. Ini adalah bare minimum sebenarnya teman Pro 2. Jadi Rama bukan ngasih standar TikTok ya. Tapi sebenarnya ya namanya dalam hubungan, artinya kita udah ini ya, udah mau bertanggung jawab untuk saling memberikan kabar, untuk saling memberikan informasi satu sama lain. Ya meskipun gak harus setiap 5 menit sekali sih, santai aja gitu ya, 4 jam per 2 jam per 3 jam, ya baiknya gak tahu kayak gimana ya. Terus lanjut lagi yang ketiga teman Pro 2, tentunya buat rencana untuk ketemu gitu ya, sekecil apapun waktunya, ya tentunya harus ada tujuan gitu ya, untuk membuat hubungan terasa lebih optimis. Dan yang terakhir, tetap punya kehidupan pribadi. Ini yang sering banget dilewatin sih menurut Rama. Jadi jangan sampai seluruh kebahagiaan tuh hanya bergantung sama pasangan aja teman Pro 2. Itu penting banget. Dan yang terakhir, jujur. Karena dalam LDR, kejujuran adalah mata uang paling mahal ya. Jadi hubungan yang sehat tuh bukan yang selalu bersama, tapi yang saling percaya meski sedang berjauhan gitu ya. Tapi harus diingat nih, tips tadi yang ini, itu tuh untuk LDR yang beda kota, beda negara. Kalau beda agama kayak lagu ini, agak sulit ya teman Pro 2 ngasih tipsnya. Kayak gimana ya, soalnya temboknya tinggi banget.

Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada satu hal yang hanya dipahami pejuang LDR gitu ya, yaitu adalah rasa rindu nih. Nah, lucunya rindu itu emang gak bisa dijadwalin gitu ya. Kadang muncul saat lihat tempat makan favorit, kadang saat dengar lagu-lagu tertentu ya, kadang saat lihat pasangan lain jalan bareng gitu ya. Iri, ada perasaan irinya itu pasti ada teman Pro 2. Tapi justru karena sering berjauhan, pasangan LDR tuh belajar bahwa kehadiran seseorang bukan cuman soal fisik aja ya. Kadang satu telepon singkat doang, satu pesan udah makan atau belum, atau mungkin satu kalimat bangga gitu ya, proud of you, wah itu bisa menjadi penyemangat sepanjang hari gitu ya. Mungkin benar, jarak memang bisa memisahkan tubuh, tapi perhatian bisa tetap sampai tanpa mengenal kilometer gitu ya. So, rindu emang gak enak banget sih, tapi itu tanda kalau ada seseorang yang benar-benar berarti ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi nih pembahasan panjang kita seputar LDR teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Nabil. Dia pengen request lagunya Peter Pan yang semua tentang kita. Waduh, kalau Peter Pan-nya sih gak ada ya Nabil, kalau Noah-nya sih gas ada nih, karena kayaknya Peter Pan rilisannya udah lebih dari 2016 ya. Jadi kayaknya sih Rama bakalan play yang Noah aja, versi Noah-nya. Kayaknya sama-sama enak aja teman Pro 2. Jadi lanjut ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di LDR ya. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Nah, penelitian dari para ahli hubungan interpersonal teman Pro 2 itu menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani long distance relationship itu nggak selalu memiliki kualitas hubungan yang lebih buruk dibandingkan pasangan yang tinggal berdekatan ya. Bahkan beberapa penelitian menemukan bahwa katanya nih pasangan LDR itu sering memiliki tingkat komunikasi yang lebih mendalam. Tentunya biasanya juga mereka lebih menghargai waktu bersama dan ya membangun kepercayaan yang kuat karena mereka nggak bisa bergantung gitu pada pertemuan fisik. Apalagi setiap hari teman berdua yang nggak bisa ketemu terus gitu kan. Yang artinya keberhasilan hubungan lebih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, komitmen, dan juga rasa saling percaya daripada sekedar jarak aja nih. Jadi kalau misalkan komunikasinya sehat, jarak tuh bisa dipelajarin teman berdua. Tapi kalau komunikasinya rusak, dekat pun bisa kerasa jauh gitu ya. Anyway, ya sebelum kita lanjut lagi dan menuju closing pada malam hari ini, Rama mendapati dua request langsung gitu ya dari pendengar pada malam hari ini bernama Dika. Dia pengen request lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di... Oke, gas. Sama satu lagi dari pendengar bernama Aski pada malam hari ini, dia pengen request lagunya BTS yang Life Goes On. Oke, udah ada semua ya tadi dicek. Langsung aja, jadi kalau misalkan kamu pengen lagu favoritnya di play nih pada malam hari ini dengan beragam obrolan, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nomornya ada di 081 11 45 116. Enjoy teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman berdua, pada malam hari ini kita belajar bahwa menjadi pejuang LDR emang bukan perkara yang mudah gitu ya. Ada rasa rindu yang harus ditahan, ada momen juga yang terlewat gitu aja. Ada yang hari-hari ketika sinyal lebih sering muncul gitu ya daripada pasangan sendiri. Tapi kalau dua orang sama-sama punya tujuan yang jelas, saling percaya, dan tentunya terus berusaha, ya jarak cuma salah satu tantangan aja, bukan akhir dari cerita. Yang which is gampang banget ya teman Pro2. Dan buat kamu-kamu yang saat ini sedang menjalani LDR, semoga hubungan kamu bukan hanya bertahan karena kebiasaan ya, tapi karena emang sama-sama ingin terus berjalan dan tentunya ya mencari tujuan yang sama terus-menerus gitu. So teman Pro2, kalau malam hari ini kamu sedang berjauhan dengan seseorang yang kamu sayang, jangan lupa kirim kabar, karena kadang satu pesan sederhana aja itu bisa kerasa anget banget gitu ya, daripada 1000 atau banyak banget emoji di spam gitu ya, emoji. Jarak emang bisa memisahkan langkah, tapi semoga gak pernah memisahkan tujuannya gitu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini teman Pro2. Terima kasih yang udah request pasien-pasien pada malam hari ini, yang sudah menemani, yang sudah mendengarkan. Selalu Rama doakan ya hari ini, esok, dan seterusnya. Dan selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, biar makin dekat juga jangan lupa yuk follow Instagram kita, biar nambah followernya nih. Di @rri_pro2banten, atau kamu bisa streaming nih. Kalau misalkan mau dengerin Rama, bisa di streaming websitenya di rri.go.id, atau bisa download aplikasi RRI Digital ya, karena semuanya terintegrasi di situ teman Pro2. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam teman Pro2. Tetap jaga diri kamu, karena Pro2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen berhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bejo, masa dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Aku mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bukan surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Allah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 untuk strategi pembangunan ekraf melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya itu untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikannya daerah sebagai pusat pertumbuhan.

Informasi lainnya teman Pro 2, film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan tersebut diterima di ajang Dance with Films LA 2026. Film garapan sutradara Brian L. Tan itu berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di festival film independen tersebut.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Mbappe, Messi, dan Haaland memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan masing-masing mengoleksi 7 gol. Harry Kane berada tepat di belakang dengan 6 gol, sehingga persaingan memperebutkan sepatu emas masih sangat terbuka. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan BTB menjadi teman terbaik kamu nih, dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada informasi yang menyegarkan untuk kamu yang suka sama dunia videografi, karena Buckingham Palace ini sedang buka lowongan videografer dengan gaji sekitar 52 ribu euro per tahun atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di mana posisi yang dibuka oleh The Royal Household ini akan bertugas mendokumentasikan berbagai agenda resmi Raja Charles III dan Ratu Camilla, sekaligus memproduksi foto dan video untuk kanal digital keluarga kerajaan kayak Instagram, X, dan juga YouTube. Dan pesan baru ini menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan Inggris untuk memperkuat kehadiran digital mereka lewat konten yang lebih relevan dan berorientasi pada media sosial supaya dapat menjangkau audiens secara global. Selain gaji, kandidat yang terpilih juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas nih teman Pro 2. Mulai dari 25 hari cuti tahunan, makan siang gratis setiap hari, hingga kontribusi dana pensiun sebesar 15% dari pemberi kerja. Lowongan ini juga menunjukkan bagaimana institusi berusia ratusan tahun itu kayak kerajaan Inggris semakin serius untuk beradaptasi dengan era digital dan media sosial. Tapi nggak cuma itu aja, Buckingham Palace juga lagi buka lowongan untuk screening manager, head of finance, and sous chef. Kira-kira kalau kamu mau coba daftar nggak teman Pro 2?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Waspada ya. Dan ada kabar yang bikin bangga banget nih, datang dari dunia panjat tebing Indonesia, di mana Desak Maderita Kusuma Dewi akhirnya resmi naik ke posisi number one di nomor speed variasi versi Federasi Panjat Tebing Internasional, di mana pencapaian ini tuh datang setelah Desak tampil gacor banget nih di World Climbing Series Krakow 2026 Polandia yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juli lalu. Di sana,

Dan yang gak kalah keren teman Pro 2 ya, Desak ini sekarang jadi satu-satunya atlet Asia Tenggara yang berhasil masuk 10 besar ranking dunia nomor speed. Dari sektor putri, Indonesia juga masih punya Rahardjati Nursamsa yang kini bertengger di posisi ketujuh dunia usai mengumpulkan 2.750 poin. Lalu ada juga Anastasia V. Robby Al-Hilmi di peringkat ke-16 dengan 1.545 poin. Adapun untuk sektor putra, deretan nama juga masih tersebar dari Frederick Leonardo yang ada di posisi ke-22, Kiromal Katibin di peringkat ke-24, Aditya Tri Syahria di posisi ke-26, sampai dengan Alfian Muhammad Fajri di urutan ke-53 lewat raihan 193 poin. Anyway, selamat ya untuk Desak Mandiri Tairawan dan semoga bisa mempertahankan terus prestasi terbaiknya di dunia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Selamat so, berada di Chang Shooters dengan Hantu Teman Pro 2. Mana mereka mau di jam 6 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini ya. Dan buat kamu mungkin yang ikutan main Minecraft dari dulu gitu ya. Karena setelah 17 tahun Minecraft ini akhirnya punya fitur yang udah lama banget diminta pemainnya, yaitu fitur untuk duduk. Jadi lewat update terbarunya, pemain kini bisa duduk secara resmi menggunakan item baru bernama Cushion. Selama ini pemain yang ingin duduk harus mengandalkan mod atau trik seperti menyembunyikan bot maupun minecart di balik kursi. Nah, lewat Cushion, Mojang akhirnya menjadikan fitur tersebut sebagai bagian resmi dari game. Selain Cushion yang hadir dalam 16 warna, update ini juga membawa strawbed, biome baru bernama Depot Force, serta berbagai blok dan dekorasi baru untuk doyan yang doyan bangun-bangun gitu ya Teman Pro 2 ya. Semuanya sudah bisa dicoba di versi preview sebelum dirilis ke semua pemain pada musim gugur tahun ini. Gak heran juga sih kalau banyak pemain langsung seneng sama fitur ini Teman Pro 2, walaupun kelihatannya simple dan juga sederhana, karena duduk tanpa mod ini ternyata jadi salah satu hal yang paling lama ditunggu sama komunitas loh.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan sudah jam 7 pagi nih ya, tepat jam 7 pagi. Mana-mana kamu di perjalanan pagi hari ini, mungkin mau ke kantor, mau ke kampus, atau mengantar sepupu atau ponakan gitu ya ke sekolah. Belum masuk sekolah teman Pro 2 ya, minggu depan baru masuk. Jadi biar makin semangat untuk beraktivitas di hari ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Kali ini di edisi Kamis 9 Juli 2026, kamu bisa memilih, aku bakal langsung battle aja lah ya, 3 soloist wanita dari mancanegara yang lagunya lagi up to date banget ya teman Pro 2, lagi Gen Z banget gitu loh ya. Ya langsung aja battle antara Olivia Rodrigo versus Katy Perry versus Ray. Ini teman Pro 2 bisa langsung kamu ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Tinggal tap icon story-nya aja dan di tap-tap sampai ketemu story ter-up to date atau yang paling baru gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau gak mau repot bisa banget langsung aja di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Kalau gitu pagi ini agak galau-galau dikit untuk menemani perjalanan pagi hari kamu, dari Niki dengan You'll Be In My Heart.